0: Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
2: 55 tahun Radio CBB Mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Bang Jerry digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Syarrr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehau,
3: kicau, kicau, kicau mania.

Chow Mania. Menemani di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sar. Ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi gak ini pasti yang menemani sebangsa yang sejangkau siar sampai jam 12 nanti. Yang mau absen Bang Jerry tungguin ya. Sambil kita digeol-geol lagi nih, menemani sebangsa yang sejangkau siar sama Neng Ayu Ting Ting.

Kalau siaran ada Bang Jerry, yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 089520154 atau di 5363333. Apa kabarnya nih warga Bang Saya Jakal Siar, semua sehat ya? Hihi. Bang Jerry baru muncul lagi nih setelah 3 hari kemarin ya.

0: Kalau di Jakarta Barat ini sudah mulai cerah nih, Malaysia Bang Sayang, sejak siar ya. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Timur, terus juga Pusat. Nah, kalau yang di Bogor juga nih, Malaysia Bang Sayang, sejak siar, sebagian sudah cerah dan sebagian juga cerah berawan. Lalu juga di daerah Tangerang malah cerah sekali. Kira-kira kalau di tempat yang mana sebab saya Jakalser gimana nih cuacanya? Boleh banget ya di 0895-2010-54. Jadi kemarin yang mana sebab saya yang sejak Jakalser 3 hari kemarin itu Bang Joey. Karena kan hari Minggu tuh Bang Jerry ada syukuran rumah ya, nih mana sebab saya Jakalser. Nah, jadi benar-benar full banget ngurusin di sana. Sedangkan kalau 3 hari kemarin yang mana saya Jakalser, Bang Jering MC di hari Senin, lalu di hari Selasa tanggal merah tuh ya kan. mau ngerayain tahun baru 1 Muharram. Iya, Bang Jering juga mau ngucapin untuk Malaysia Bang Sayang sejangkau siar, selamat tahun baru 1 Muharram 1884 ya. Bener ya 84 ya? Bener sih. Tiba-tiba kayak lupa gitu nih Malaysia Bang Sayang sejangkau siar ya. Nah, bentar biar enggak salah ya. Yang mana sebang sayang sejak kau siar. Nah, sebentar. Kok Bang Giri tiba-tiba lupa ya. Pokoknya selamat tahun baru ya. Oh nih bener nih, 1448 Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Awali dengan syukur, jalani dengan sabar, dan akhiri dengan keberkahan. Amin. Semoga nih manis abang sayang sejak kau siar, apa yang diimpikan di tahun ini ya bisa tercapai. Yang belum punya rumah ya minimal tahun ini sudah bisa punya rumah 3 ya, amin. Yang satu rumahnya 100 meter, jadi kali 3 300 meter ya. Amin banget ya. Dan deposit ataupun duitnya ya di tabungan ini berlimpah, cukuplah ya. Nggak usah banyak-banyak, 5 M aja. 5 miliar Bang Jerry, enggak 5 ember. Cepetan semua, receh. Lucu juga ya, kalau misalnya seribuan semua receh. Lalu juga nih mana sempat saya jangkau share, pokoknya intinya adalah di tahun baru ini kita jalani dengan hikmat dan juga dengan bersyukur ya. Kadang kan manusia itu kurang yang namanya bersyukur, oke? Dan juga jangan lupa nih mana sempat saya jangkau share, beramal. Apa yang kita dapatin kalau bisa kita amalin, terserah. Nih mana sebang saya ajak kalau siar mau amalin berapa ya. Kalau mau ngikutin kayak gayanya Bang Jerry juga boleh. Maaf ya, bukannya Bang Jerry mau sombong atau mau ria, tapi Bang Jerry emang belagu. Enggak. Bang Jerry, maksudnya Bang Jerry adalah, kalau Bang Jerry sistem amalnya adalah, atau ini tipenya Bang Jerry ya. Mungkin yang lain juga mungkin punya dengan gayanya masing-masing. Kalau Bang Jerry biasanya langsung sama orangnya, entah itu ditemu di jalan ataupun memang udah targetnya Bang Jerry. Entah itu Bang Jerry misalnya belikan uang, memberikan uang, atau mungkin memberikan barang, atau misalnya nih Bang Jerry nih lagi beli makan nih gitu kan. Nah, Bang Jerry ngeliat nih, wah ini adalah sasarannya Bang Jerry nih untuk memberikan amal. Nah, udah Bang, itu gak usah dibayar, bilang aja dari hamba Allah gitu. Terus tiba-tiba abangnya bilang, Bu, ini Bu, tuh ibunya kan mau bayar, misalnya kata atau bapak ya gitu kan. Mau bayar berapa Bang? Gak usah, udah ada yang bayarin hamba Allah gitu. Kalau Bang Jerry biasanya sistemnya seperti itu. Jadi bisa mungkin dicontoh juga boleh ya kan. Bang Jerry juga gak bilang itu Bang Jerry mau sombong, mau yang terbaik, enggak gitu loh. Tapi Bang Jerry mau berusaha nih mana sebang saya Jakalsian memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ya enggak Ci, aduh. Pagi-pagi ngomongin apa Ci? Ayo absen Bang Jerry, tungguin ya. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Nanti Bang Jerry sudah siapin 4 lagu untuk nih Marisa Bang Sayang sejak Kalsiar, yang pasti bikin nih Marisa Bang Sayang sejak Kalsiar goyang. Tapi kita dengarkan yang satu ini dulu yuk.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Ini mari sebang sayang sejangkau siar ada dua pemanggilan sidang yang akan Bang Jerry bacakan. Lanjut langsung saja. Pada hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Nining Widiawati sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 410

PDT.G/2026/JB telah memanggil Mahrus Soleh bin Moh Madrid. Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 10 April 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online. Tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Raya Joglo, RT 001 RW 02 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

0: Sidang Pengadilan Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suryani binti Kuyan sebagai penggugat melawan Mahrus Soleh bin Moh Madrik sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Mahrus Soleh bin Moh Madrik. Neng wanita bang sayang, sejak kau siar jangan kemana-mana. Bang Jerry akan memanggilkan pemanggilan sidang yang berikutnya.
1: 105,4 FM CBB Radio.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, saya, Nining Widiawati, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 410/PDT.G/2026/PA.JB, telah memanggil Mahrus Soleh bin Moh Madrik, tempat datang lahir Bangkalan, 10 April 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online. Tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Raya Joglo, RT 001 RW 002 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suryani binti Kuyan sebagai penggugat melawan Mahrus Soleh bin Moh Madrik sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mahrus Soleh bin Moh Madrid. Neng mana sabang sayang, sejak kau siar jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi sa.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Teater Dangdut Jakarta. Neman sebang sayang sejangkau siar balik lagi di Goyang Pagi Siar. Ada Bang Jerry yang orang kecil agak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Neman sebang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Saatnya Bang Jerry memberikan informasi seputar lalu lintas untuk Neman sebang sayang sejangkau siar ya. Dan emang Bang Sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau menuju ke arah Tangerang dulu nih ya. Dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta. Ini sudah mulai ramai ya, apalagi di tolnya ya. Kalau ngomong-ngomongin Tangerang, ini ada Mama Ami. Selamat pagi Mama Ami dan juga ayangku Erni Cibodas, apa kabar? Dan juga pastinya orang-orang Tangerang ya yang lagi dengerin Radio CBB. Hai, selamat pagi. Dan berikutnya nih, mari sabang sayang sejangkau siar dari arah Kapuk nih ya, menuju Muara Kapuk nih ya. Kamal menuju ke arah Ancol ini sudah mulai ramai lancar. Jadi arah berhati-hati kalau menuju ke arah sana, berarti ada Bang Darli. Selamat pagi Bang Darli. Dan juga di Tanjung Priuk nih, mari sabang sayang sejangkau siar menuju Kelapa Gading sudah mulai ramai lancar. Ada Pak Aris, selamat pagi Pak Aris. Halo. Apa kabar Pak Aris? Sehat ya Pak Aris ya. Selamat pagi juga yang punya buncit raya, apa kabar mama kembar? Ini kalau ngomong-ngomongin buncit raya, ini mana sabang sayang sejangkau siar. Buncit raya menuju ke arah Mampang dan juga Merak Kuningan ini sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati untuk mana sabang sayang sejangkau siar. Jangan lupa ya naik mobil pakai sabuk pengaman, oke? Ya, ingat hari ini adalah langkah yang ke-18. Berarti yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang genap aja ya, yang ganjil jangan dulu. Kok jadi ganjil ya. Lalu juga nih mari sabang sayang sejangkau siar dari arah Matraman menuju ke arah Salemba ini sudah mulai rame lancar. Ngomong-ngomongin Matraman, ini ada Neng Lasmini. Selamat pagi Neng, apa kabar Neng? Lagi di mana Neng? Sehat Neng? Selamat pagi juga ya untuk Lasmini. Lanjut nih manis abang sayang sejangkau siar dari arah Lebak Bulus menuju ke arah Ciputat. Ini cenderung agak sepi tapi arah Ciputat ya menuju ke arah Lebak Bulus dan juga ke arah Pondok Indah ini sudah mulai ramai. Kalau nggak salah ada Bang Sukat ya di sana ya. Dan juga orang-orang Ciputat apa kabar? Kalau ngomongin dari Pamulang menuju ke arah Ciputat ini sudah mulai ramai. Tapi arah Cibundat menuju ke arah Pamulang ini cenderung agak sepi. Ada juga Dinda di sana. Apa kabar Dinda? Kelapa Gading ya menuju ke arah Matraman ini sudah mulai ramai lancar. Lalu ada Ranjai di sana juga. Apa kabar? Selamat pagi Ranjai. Ada juga Murna, ada Munah juga. Lalu juga ada Babanda. Selamat pagi nih ngomongin Selipi menuju ke arah Sudirman ini sudah mulai ramai ya. Ranjai tadi udah Bang Jerry sapa ya Ranjai. Babanda selamat pagi Babanda, apa kabar Babanda? Sehat ya Babanda ya. Bang Jerry cek dulu di Goyang Pens Radio CBB ada Bang Saipudin, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry. Analata juga apa kabar? Selamat pagi. Bang Matali Listrik hadir Bang Jerry di Goyang Pagi. Siap. Ada juga Hikmalata, apa kabar? Selamat pagi. Lanjut juga ada Nur Hayati, Mama Kajol, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Bang Ipul, ya apa kabar juga? Lalu ada Bang Toyo, selamat pagi yang punya Kuningan. Lalu ada Neng Mul, selamat pagi Neng Mul yang punya Ciganjur, Jagakarsa. Ada juga Nce, selamat pagi. Dan juga Bang Leo Asgar, apa kabar? Selamat pagi. Yang punya daerah dekat pengadilan situ ya, yang wanita bang saya Jakal Syar, Jakarta Selatan. Apa kabar Abang Ko? Kemana aja Abang Ko? Sebelum Cilandak tuh dia di situ tuh ya. Apa kabar Abang? Sehat ya. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Boleh banget absen aja, absen boleh. Nanti Bang Jerry absen-absenin kok untuk nemenin sebang sayang sejakau siar dimanapun berada. Selamat pagi Bang Jerry dari Didi. Hai Didi, apa kabar? Didi Driver online yang selalu mantengin Radio CBB. Selamat pagi Didi. Ngomong-ngomongin Didi udah kayak merek sampo ya. Bener gak sih? Ipul, Bang Ipul Cidodol hadir Bang Jerry. Neng Martini juga apa kabar? Selamat pagi Neng.
Sehat ya, Neng, ya. Rosana ya, hai sayangku. Selamat pagi ya. Siapa lagi yang mau absen? Masih Bang Jerry tungguin ya. Iswa. Selamat pagi Iswa. Pagi Bang Jerry, daerah Kemayoran ada Iswa. Siap Iswa, hadir juga ya. Kalau ngomongin Kemayoran itu yang di daerah sebelum Kemayoran tuh, Poncol. Ada temannya Bang Jerry, Cahwayu. Selamat pagi Cahwayu. Apa kabar Cahwayu? Sehat ya. Dan juga para supir-supir angkot di luar sana yang sedang mencari rejeki. Supir online, apa kabar? Selamat pagi ya. Ada SGC ya, sahabat Grab Club. Lalu juga ada ini, apa namanya, klub-klubnya Bang Jerry ya. Kalong Mania, selamat pagi Kalong Mania. Lalu juga ada MDO, Mitra Driver Online, selamat pagi semuanya. Dan Asnawati, selamat pagi. Pagi Bang Jerry hadir, siap Bang Jerry hadirin ya. Lalu juga selamat pagi yang ada di pasar atau di warung-warung. Mama Pika, hadir juga Mama Pika. Apa kabar Mama Pika? Sehat ya Mama Pika ya. Siapa lagi yang belum Bang Jerry absen? Bang Jerry absen nih, tenang aja. Untuk ojol-ojol ataupun ojol pangkalan juga selamat pagi ya. Bang Jerry memutarin 4 lagu untuk nemenin Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini ada Endang Trisnawati dulu. Ah, kita kenangan dulu yuk lagunya. Ada setan, ada setan. Tetap digoyang pagi, Zah.

Sobat yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sendiri gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: dari Wings Food.
1: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: on Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nemar Sabang Sayang sejangkau siar 17 menit luncur dari jam 8. Masih di goyang pagi, sah. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gantang tapi ngangenin sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Informasi pertama, Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar datangnya dari okezone.com ya. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau punya anak yang masih sekolah, SD atau SMP atau SMA, tolong ingetin lagi, kalau main harus berhati-hati apapun ya di sekolah. Karena apa? Karena Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar ini ada seorang anak pelajar SMP, di mana Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar dia terjepit di gorong-gorong ataupun di apa ya, impitan antara tembok-tembok. Jadi nih manusia bangsa yang si Jakal Siar, ini anak tersebut nih sedang bermain yang namanya sepak bola. Nah, bolanya itu masuk di sela-sela gitu ya. Nah, tiba-tiba anak tersebut itu mengambil bola. Tapi, dan alhasil, dia tidak bisa keluar nih manusia bangsa Jakal Siar karena terjepit. Dan akhirnya, petugas damkar didatangkan. Evakuasi dramatis dilakukan petugas damkar Pulau Gadung terhadap seorang pelajar SMP yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di kawasan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban terjebak lebih dari 1 jam setelah berusaha mengambil bola yang tersangkut dan petugas akhirnya mengevakuasi korban ya. Nih, ngeri banget loh nih manusia bangsa yang Sejangkau Siar ya. Pokoknya nih untuk anak-anak juga mungkin yang lagi pada dengerin ya, yang masih sekolah ataupun yang gak sekolah ya, yang udah tahu suaranya Bang Jerry nih memberikan informasi, tolong jangan ya. Jangan bermain-main yang seperti itu, yang sekiranya bahaya jangan sampai dilakukan. Udah kalau misalnya emang gak bisa ya udah jangan dipaksain, oke? Okay? Lalu berikutnya nih datangnya dari LBJ _ Jakarta. Ini ada kebakaran terjadi di wilayah Ulur Jami, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Perdatam 3, dekat Masjid Jami Al-Hikmah. Ini kejadiannya tadi malam nih, manusia bangsa Jakal Siar ya. Tepatnya jam 23.40. Dan ini sudah, petugas sudah mulai datang. Kita doakan semoga baik-baik saja untuk warga Jalan Perdatam 3, Ulur Jami, Jakarta Selatan. Bang Jerry doain semoga baik-baik saja semua. Boleh nih yang punya informasi tadi malam mungkin lihat kejadiannya karena apa? Boleh banget nanti Bang Jerry bacakan di sini ya. Kita doakan yuk teman-teman yuk. Semoga semua baik-baik aja ya. Nih manusia bangsa yang Sejangkau Siar. Dan berikutnya nih manusia bangsa yang Sejangkau Siar ya. Ini ada seorang nenek-nenek ya, nenek-nenek tersebut yang manusia bangsa yang Sejangkau Siar ya, telah berhasil menyelamatkan uang sebesar 3 miliar. Wow, kok bisa Bang Jerry? Jadi nenek-nenek tersebut adalah seorang juru parkir atau tukang parkir ya. Nah, tiba-tiba ini mobilnya ada yang mobil orang ini mau dibobol dan isinya adalah uang tunai 3 miliar. Terus nenek-neneknya itu teriak nih manusia bangsa Jakal Siar kalau ada yang ngambil. Dan alhasil maling tersebut akhirnya ketangkap dan nenek-nenek tersebut dikasih imbalan. Imbalannya ya gimana ya, imbalannya kayaknya tidak sesuai nih manusia bangsa Jakal Siar. Tapi kan balik lagi ya namanya rezeki, bener gak sih? Imbalannya itu sebesar 100.000 dan itu dia bagi 4 untuk jukir-jukir semua yang ada di sana. Wow, 3 miliar imbalannya 100.000. Tapi kalau menurut Neng Manusia Bangsa Jakal Siar gimana? Agak ada kejanggalan gak sih? Kenapa orang tersebut naruh duitnya itu di mobil gitu loh, dan orang tersebut keluar ya kan, kayak lagi mau jajan-jajan sesuatu. Ini nih pasti ya Neng Manusia Bangsa Jakal Siar, kalau dari segi detektif Conan ini harusnya ada dicurigain sih, ya kan? Kok dia gampang banget naruh uang di situ? Ada apa nih, gitu loh? Nah, jangan-jangan juga ya, kalau menurut Bang Jerry ya, ini biasanya sih selalu benar ya, selalu benar biasanya. Ini soalnya ada yang janggal gitu loh. Dan nenek tersebut tuh cuma dikasih uang 100.000. Biasanya nih, manusia bangsa Jakal Siar ya, misalkan nih kita dah gitu kan, kehilangan barang yang menurut kita tuh sangat istimewa sekali, apalagi ini totalnya 3 miliar ya. Gak mungkin dong kita cuma kasih 100.000, minimal ya berjuta-juta lah. Ya kan 1 juta atau 2 juta itu masih agak wajar. Tapi ini kayak 100.000 yang ngasih. Terus mereka tuh kayak akhirnya ketahuan deh. Kayak gitu-gitu loh. Ya nanti kita lihat aja nih manusia bangsa Jakal Siar. Nanti kan malingnya ketangkep tuh, ya kan? Ditanyain tuh malingnya. Ya, siapa tahu nih, ya kan? Ada pelaku-pelaku di balik itu. Ada udang di balik batu, bisa jadi, ya kan? Ya, yang penting sudah berhasil ya menangkap maling tersebut, jadi uangnya tidak hilang 3 miliar tersebut. Oke. Jadi yang mana sabang saya jangkau, intinya terus hati-hati nih menaruh barang, ya kan? Ataupun uang. Bang Jir ini jujur ya, enggak mau lu takut gitu. Takut kehilangan, bukan takut kehilangan. Misalnya nih Bang Jerry taruh laptop, bukan takut kehilangan laptopnya, tapi yang ribet adalah saatnya Malisa Bang Sayang Sejangkau Siar nih kacanya dipecah, ribet tuh. Ribet gantinya, ribet makan waktunya, betul enggak sih? Makanya udah enggak usah naruh-naruh barang-barang yang berharga di mobil, ya kan? Buat apa sih? Biar orang tahu gitu. Enggak. Yang ada juga malah ngundang maling, betul enggak sih? Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia, tetap di Goyang Pagi, Sa.
1: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.
2: Inilah dia, Sang Juara.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

enak aja. Sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di Mari Sabang Sayang Sejangkau Siar di 0895 2154 atau 0536 3333. Yang mau ikutan gabung bisa banget telepon ke sini ya, atau di 0215363333.

0: 18.
1: Kira-kira siapa nih yang sedang berbahagia? Bang Jerry cek-cek, double check dulu yang ada di WhatsApp. Ada Dian, apa kabar Dian? Yang di daerah Kemang, Kemang Raya. Gak jauh dari rumah Bang Jerry ini. Dian katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat anaknya. Wow. Anaknya yang bernama Al. Panggilannya Al. Ya, selamat ulang tahun. Sekarang usianya sudah 6 tahun. TK nih, katanya insya Allah tahun depan mau masuk SD. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur buat anakku. Sehat selalu katanya. Amin, amin, amin, amin. Ya, selamat ulang tahun juga ya untuk Al. Semoga sehat selalu untuk Al. Siapa lagi nih? Ayo yang mau telepon.

0: temenan gak, tetanggaan gak ya sama Dinda? Katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat istriku Bang Jerry. Selamat ulang tahun buat istriku tersayang. Cie, iyalah tersayang. Ya haruslah, harus tersayang. Betul enggak sih? Ada selamat ulang tahun buat istrinya yang ke-35 tahun. Semoga menjadi istri yang saleh. Amin. Ya, itu pasti yang utama ditungguin sama bapak-bapak, benar enggak sih? Selamat ulang tahun istriku. Kalau dengar-dengar kayak gini kayaknya senang banget ya, romantis kayaknya gitu nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Katanya lagunya Bang Jerry, Wanjay boleh deh. Siap, nanti Bang Jerry puterin ya, Wanjay. Ada lagi kah yang mau telpon ataupun mau WhatsApp ke sini? Akan Bang Jerry bacain sebelum nanti Bang Jowe kasih lagu dulu ah untuk nih manis abang sayang sejak kau siar. Kalau tidak ada, lanjut ajian nih, oke? Okay? Bentar. Iya, ini ada Bang Cecep Kelana tapi belum masuk-masuk nih di WhatsApp nih. Dia udah telpon, kalau di sini masuk. Tapi di sininya di WhatsAppnya ini belum masuk. Ya pagi, selamat pagi Bang Cecep Kelana, apa kabar? Yang punya Bogor, Bang Jerry. Siap, Bang Cecep Kelana. Dan orang-orang Bogor mana lagi nih, belum absen nih Bang Jerry, tungguin pokoknya ya sampai jam 12 nanti, tenang aja, oke? Jadi nggak usah khawatir. Ya sudah, dimana sabang sayang sih jangkau siar, berhubung tidak ada yang telepon lagi, jadi Bang Jerry kasih lagu dulu ya. Boleh ya, boleh dong, boleh dong. Boleh banget kan, boleh dong. Jangan kemana-mana ya dimana sabang sayang sih jangkau siar, pokoknya tetap di Goyang Pagi Sar. Wanjay.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak. Tapi, Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Mojokerto nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Ninjak saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio.

0: panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
6: apalagi
5: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
6: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
5: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
10: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nemal sebang tayang sejangkau siar 58 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Joey, yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngin. Yang pasti yang nemal sebang sayang sejangkau siar dimanapun berada, iya. Nemal sebang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau kasih info nih. Infonya dapat dari Liputan 6. Dimana Nemal sebang sayang sejangkau siar, peredaran narkoba sekarang sudah mulai terbaru nih. Dan ini harus waspada dan hati-hati. Jadi Nemal sebang sayang sejangkau siar ini nih baru saja ditangkap. Dimana Nemal sebang sayang sejangkau siar, peredarannya itu lewat yang namanya stiker. Nah, untuk Nemal sebang sayang sejangkau siar, mungkin yang sering lihat stiker-stiker sedot WC ataupun stiker-stiker yang lain di jalanan, ini harap berhati-hati. Jangan main dibuka-buka aja nih malah sebang saya jangkau siar atau dicopot. Karena ternyata pengedarnya ini sekarang menaruh narkoba itu di situ nih malah sebang saya yang sejangkau siar. Ada beberapa oknum para narkoba atau pengedar itu menaruhnya itu di stiker-stiker itu nih malah sebang saya jangkau siar. Jadi nanti yang beli itu akan copot. Nah, jadi nih malah sebang saya jangkau siar, jangan main copot-copot aja ya. Ngeri, kalau tiba-tiba ya kita nggak tahu, tiba-tiba udah diintai ya sama petugas. Nah, tiba-tiba Neman Sabang Saya Jangkau Siar nyopot nih. Tiba-tiba disangkanya ntar Neman Sabang Saya Jangkau Siar loh pelakunya. Karena Polda Metro Jaya membongkar modus baru peredaran narkoba di Jakarta memanfaatkan stiker iklan sedot WC yang ditempel di tiang listrik dan pohon sebagai sarana pemasaran sabu dan juga tembakau sintetis. Modus tersebut dijalankan ini nih oleh bandar narkoba terbaru. Ini ada di ini yang ketahuan ya di kawasan Cipayung Jakarta Timur. Dan ini pelakunya sudah ditangkap nih Mari Sabang Saya Jakau Siar. Wow, ngeri juga ya. Jadi intinya nih Mari Sabang Saya Jakau Siar, kalau ada stiker-stiker yang mencurigakan ya, nih Mari Sabang Saya Jakau Siar, jangan main copot aja, main ambil aja ya kan. Tiba-tiba ini apa nih gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya stiker-stiker kayak gitu kan nongolnya kelihatan ya. Kalau misalnya di dalamnya tuh ada sesuatu. Jadi jangan main diambil. Bahaya nih Mari Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Herni Cibodas, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry Arsan. Siap. Bang Cecep Kelana juga nih masuk WhatsAppnya ke sini ya. Absen juga Bang Jerry. Siap Bang Cecep Kelana. Yang lain masih Bang Jerry tungguin yang mau absen. Pokoknya Bang Jerry tungguin sampai jam 12 nanti. Mama Kajol juga selamat pagi. Dan juga Nur Hayati. Bang Sarka beserta Nur Hasananya juga selamat pagi. Apa kabar? Oke. Bang Darli selamat pagi. Bang Darli apa kabar? Bang Davi menyapa Bang Jerry absen. Iya dong, boleh Bang Davi. Selamat pagi juga. Hai, selamat pagi Bang Jerry absen, boleh kan? Boleh dong, monitor nih Arbenz. Hai, selamat pagi Arbenz yang pakai Z. Selamat pagi juga. Oke. Bang Darli juga, terima kasih Bang Darli. Saya hadir, tolong dicatat. Saya catat Bang Jali, tenang. Bang Darli beserta keluarganya ya. Yang mau kasih info boleh banget ya, nanti bisa WhatsApp ke sini ataupun telepon di 0895-2010-54 atau 2536-3333. Ada Cantika Davina yang mau kasih tahu nih mana sebang saya jangkau siar. Jangan ngebut ya. Tetap digoyang pagi, sah.

saya Selfie ya Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nengwes abang sayang si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Sachet 1000. Oh, ada enggak?
2: Di toko saya ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sachet 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sachet 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Sachet 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
3: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya melimpah.

dosen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

Bandar Dangdut Jakarta. 27 menit meluncur dari jam 9 yang mana sabang sayang sejangkau siar. Yang pasti masih ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi gak ngenin, yang akan nemenin yang mana sabang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti ya. Ini infonya datang dari infoceleduk.official. Di mana nih mana sabang sayang sejangkau siar, 2 hari lalu ini terjadi kebakaran di melanda rumah warga di Jalan Karyawan 3 Karang Tengah Kota Tangerang. Dan sudah diamankan sama petugas damkar dari Ciledug, terima kasih. Ini hati-hati ya nih mana sabang sayang sejangkau siar, ini kemungkinan katanya konsleting listrik. Jadi untuk nih mana sabang sayang sejangkau siar nih ya, ini harus hati-hati, oke. Lalu berikutnya nih mana sabang sayang sejangkau siar, ini datangnya dari kumparan.com ya. Dimana nih mana sabang sayang sejangkau siar hari ini langkah yang ke-18. Ini ada pengosongan sebuah hotel, yang hotel ini ternama banget, aka Hotel Sultan ya, Hotel Sultan, yang berada di blok 15 kawasan GBK. Ini sengketa tanah nih mana sabang sayang sejangkau siar. Ini jadinya kemungkinan akan dikosongkan ya Hotel Sultan. Ah, siapa yang pernah nonton di Hotel Sultan kayak Bang Jerry, hayo. Iya, Hotel Sultan bagus ya nih mana sabang sayang sejangkau siar. Enak banget tuh hotelnya. Lalu juga Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk nih mana sabang sayang sejangkau siar. Sedikit lagi kan ulang tahun Jakarta ya. Nah, ini jangan lupa nih mana sabang sayang sejangkau siar. Pasti di mana-mana akan ada keramaian di Jakarta dan juga ada acara-acara yang gratis-gratis untuk nih mana sabang sayang sejangkau siar. Kemungkinan juga tempat wisata beberapa juga akan gratis ya. Lalu ini kalau ini nih mana sabang sayang sejangkau siar, Bang Jerry dapatnya dari Jakarta Terkini, di mana ada agenda HUT Jakarta ke-499. Ini ada gelar Haul Akbar Ulama Betawi di Monas pada tanggal 19 Juni. Dalam rangka menyambut HUT Kota Jakarta yang ke-499 pada hari Jumat 2026, tepatnya besok ya, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habib Betawi yang dipusatkan di Plaza Sentral Monas mulai jam 5 sore. Acara malam puncak ini akan dihadiri sekitar 2.000 jamaah untuk berzikir dan berselawat bersama ulama. Gak cuma itu aja, rangkaian acara ini hari Jumat nanti juga bakal dimulai sejak pagi hari, di mana ada aksi yang namanya bersih-bersih ribuan masjid ziarah, tempat ziarah makam ulama. Jadi nih mana sabang sayang sejangkau siar, ini ada 137 titik ya ziarah makam ulama yang akan dibersihkan. Wey, keren banget nih mana sabang sayang sejangkau siar. Jadi ya, kalau bingung mau kemana, udah ikutin aja itu acara-acaranya ya. Kita zikir bersama-sama nih mana sabang sayang sejangkau siar. Oke, jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi. Seperti lagunya Adele Elvida, kalau dia jangan datang lagi, kalau Bang Jerry akan datang lagi. Nemenin teman sahabat saya Jakausian di Goyang Pagi Siang.

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, waktunya pemanggilan sidang, lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 812/PDT-3/2026/BA.JB telah memanggil Entin binti Sudarmin, tempat tetangga lahir Purbalingga, 13 Juli 1980. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Kuang, RT 001 RW 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Riswayijin bin Kuridin sebagai pemohon melawan Entin binti Sudarmin sebagai termohon. Selanjutnya diberitakan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus didatangkan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Entin binti Sudarmin. Dan juga di manis abang sayang sejangkau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Entin binti Sudarmin, tempat tetangga lahir Purbalingga, 13 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Kampung Kuang, RT 001 RW 05, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Riswayijin bin Kuridin sebagai pemohon melawan Entin binti Sudarmin sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Entin binti Sudarmin. Neman selang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Laler Hejo, tetap di Goyang Pagi, sah.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mari Sabang, saya Jaka Usyar. Sekarang waktunya pemanggilan sidang. Lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, saya, Imam Syabani Khoir, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 723/PDT.G/2026/JB, telah memanggil Adi Irawan bin Suratman, tempat dan tanggal lahir Kalianda. 27 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan di Rusun BCI Seruni. 2/2/2 RT 010 RW 016, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nindita Oktaviani binti Suwanto sebagai penggugat melawan Adi Irawan bin Suratman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil sanad surat gugatan di Kepala Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab soal di sana tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditantang sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini salah-salahkan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Adi Irawan bin Suratman. Nemanis abang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Selendang Biru dari Divarina Indra Adela.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar. Ini ada informasi untuk Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar datangnya dari Jakarta.co. Di mana Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar, infonya adalah untuk Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar yang ada di Jakarta ya, ini tolong pakai masker. Karena ternyata kualitas udara di Jakarta pada hari Kamis ya masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Jadi untuk Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar, alangkah baiknya kalau mau keluar rumah pakai masker ya. Apalagi kalau Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar keliling-keliling kota Jakarta. Ini biasanya untuk para driver ojek online nih, ataupun ojek pangkalan, dan juga Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar yang naik kendaraan umum ya. Apalagi perlu jalan-jalan kurir-kurir nih ya. Bagus banget nih untuk pakai masker nih Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar, supaya paru-parunya nih Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar terjaga dan aman dari yang namanya polusi yang ada. Oke. Jadi jangan lupa ya, karena memang kualitas di Jakarta lagi kurang aman banget. Tadi pagi juga Bang Jerry ngeliat ya Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar udara di Jakarta ataupun di langit-langit itu kelihatannya tuh kayak mendung. Dan ternyata itu adalah kualitas udaranya. Udara di Jakarta memang kurang bagus nih. Oke. Tolong ya, yang sekiranya menyumbang polusi jangan sampai menyumbang lagi. Contohnya misalnya yang suka bakar-bakar sampah nih. Weh, tidak boleh ya di lingkungan bakar-bakar sampah ya. Mendingan sampahnya dibuang pada tempatnya, bayar tiap bulan. Dan jangan buang sampah sembarangan juga. Karena itu salah satu nih Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar, yang membakar sampah itu salah satu penyumbang polusi terbesar ya. Lalu juga untuk pabrik-pabrik nih, jangan nyari keuntungan aja untuk oknum-oknum pabrik yang sembarangan buang asapnya, main ke corong-corong, main dilempar ke langit aja. Itu juga menyumbang polusi udara yang sangat tidak bagus ya. Kok jadi esmosi Bang Jerry? Maaf ya Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar. Esmosinya kayak gimana meledak-meledak. Ya begitulah Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar. Namanya kota Jakarta ya, di mana kotanya ini banyak banget masyarakat yang tinggal, orang yang tinggal, berbagai macam suku dan juga kelakuan. Hai, selamat pagi Abang Sukat daerah Ciputat. Apa kabar Abang? Tadi udah Bang Jerry sapa Bang, karena tadi sekalian sama informasi lalu lintas Bang Sukat. Selamat pagi Bang Jerry, absen Abang Jerry. Boleh dari Mulyadi. Abang Mulyadi, kamu kemana aja Bang Mulyadi? Udah lama nih gak muncul, akhirnya muncul lagi. Terima kasih ya, udah absen, udah Bang Jerry bacain juga. Ya Bang Sukat, mau WhatsApp apa lagi? Ayo cepetan Bang Jerry tungguin. Bang Jerry hitung sampai 3 nih. Kalau ngetiknya lama gak Bang Jerry bacain nih. Bang Jerry, Bang Sukat lagi ngetik. Terima kasih Bang Jerry. Oh itu aja. Siap Bang Sukat. Sukat-sukat deh, ya kan? Suka-suka itu maksudnya. Kita goyang lagi nih Neman Sabang Sayang Sejengkau Siar. Ada pantun janda yang udah gak sabar pengen tampil di jam 10 lewat 27 menit waktu di Bilik Siar.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Lu di Goyang Pagi. Seru.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Eh, itu jadi juga gak ngerti.

Jangkau Siar, Bang Jerry juga pengen banget ketemu sama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada. Tapi kalau sekarang lewat udara dulu ya. Dan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya informasi di mana Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Maaf ya, maaf banget kalau lagi ada yang makan. Kalau mau BAB, cek-cek dulu lubang toiletnya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau bisa ya, disiram dulu aja. Nah itu biasanya tradisinya Bang Jerry. Kalau mau BAB, disiram dulu. Karena apa Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Karena ini Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ada seseorang di orang Malaysia di mana Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dia mau buang air besar dan ternyata bukannya buang air besar tapi malah maaf banget ya pantatnya itu malah dicatok sama ular Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi ternyata di lubang toiletnya itu ada seekor ular sudah menunggu untuk mencatok Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ini sebenarnya beritanya kasihan tapi kadang-kadang lucu juga ya kalau kita pikirkan ya. Jadi makanya nih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar mau BAB di mana atau mau pipis di mana itu enggak ada salahnya kalau disiram dulu supaya kita lebih aman. Kan enggak enak ya kalau tiba-tiba lagi nongkrong bukannya kita ngeluarin malah kita kemasukan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, loh. Dan alhasil ya si seorang pria tersebut harus dibawa ke rumah sakit karena dicatok sama ular, digigit sama ular. Ih, takut.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Ini mana sebang saya sejangkau siar. Jangan lupa ya dengerin terus yang namanya TLC tanggal lagu CBB yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Hari Jumat jam 5 sore. Di mana nih mana sebang saya sejangkau siar ada 5 lagu terbaik pilihan nih mana sebang saya sejangkau siar. Nah, kalau mengikutan milih caranya gampang banget, ketik nama nih mana sebang saya sejangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54 ya. Kirim ke 0895-2010-54. Nanti Neman Sabang Sayang Sejakau Siar ya, lagu-lagu pilihan Neman Sabang Sayang Sejakau Siar, siapa tahu bisa masuk di peringkat 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Dan yang pasti nih, kalau sudah masuk peringkat, setiap harinya itu akan sering diputer Neman Sabang Sayang Sejakau Siar. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa dengerin TLC tanggal lagu CBB.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.

0: gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130 per 7. Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu ini murah main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.id.

55 tahun Radio CBB Bangudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang lagi yang namanya cari obat-obatan herbal? Langsung aja yuk Neman sabang sayang sejangkau siar merapat ke Radio CBB. Karena di Radio CBB ya kita menjual yang namanya ramuan-ramuan herbal. Di mana ada bio HSA, ada juga minyak gosok AS88, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman dan juga ada Tesma. Jadi langsung aja yuk merapat ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Langsung aja ke sini. Dan juga nih mana saya Jaka Osian, nanti bisa tanya-tanya juga nih sama penyiar-penyiar Radio CBB. Kalau belinya mau lewat Bang Jerry juga boleh kok. Catat nomor Bang Jerry ya di 08 0857 19411440 di 0857 19411440. Bang Jerry tungguin ya, nanti Bang Jerry anterin deh.

0: ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Ninja Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

55 tahun Radio CBB Mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Trio Menyala dengan Julehan yang manis abang sayang sejak kau siar. Dan akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu ya. Terima kasih nih manis abang sayang kau siar yang udah nemenin Bang Jerry ya. Dari tadi pagi sampai dengan sekarang, terima kasih. Dan juga yang udah ikutan WhatsApp kesini. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah besok ya. Nih manis abang sayang sejak kau siar. Yang pasti Bang Jerry menungguin besok, nungguin yang mana sabang saya Jakau Siar menyapa Bang Jerry lagi. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa makan siangnya yang mana sabang saya Jakau Siar. Oke. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

0: Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Mim Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Power Gain Push!
2: Untung ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunat.
8: Radio Sinergi 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jambret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lu suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue.

0: periuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gua makan dulu ya. Lu aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio 105.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Boost.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Winscare.
6: Hai! 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
6: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal

0: Ding Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBW 105,4 FM.

Sabang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054F.

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7.
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
3: senang. Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Power gig push.
2: Untung aja dong. Ya, WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih guys.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
11: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

pimpinan rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: kampung Renjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak. Tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang gak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
3: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya beli.

Sebus yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak banget sih ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: ada Hall C1 GXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Farmida dan saya Siti Rahmawati. Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Buat yang manis abang sayang si Jangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gua, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gua kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang

0: Mai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Hai. Hai. Sorry, Megando Mani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
6: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Lewat juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare. Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: besar.
1: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Discos en Dante Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Mini Brookmine dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Hai,
3: hai Dit. Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
1: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 08 saya mengalami kelenjar getah bening tapi di leher ini dioperasi ambil lancar burung-burung masih ada macam kayak telur gitu pak terus baru ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih nah setelah dengan radio ini
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak
0: alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya.

0: Bahkan air mineral bambu lebih murah main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak banget ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105.

0: podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang sekarang bisa dengar Radio CBB loh, di mana aja, di cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Yuk, di mana Sabang sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Aduh alhamdulillah, aduh Bang Arya habis makan. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget nih. Nanti di Goyang Malam tuh Neng Manis Abang Sayang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat ke Bang Arya tentang mungkin hari ini lagi capek, lagi bete, atau lagi ya apapun itulah, mau curhat atau mau ngobrol, mau cerita boleh. Nanti yang udah cerita dan curhat dan ngobrol nih ya, Neng Manis Abang Sayang tuh bisa request lagu ya kan. Wih, enak banget udah bisa cerita, curhat, request lagu. Biasanya nih kalau misalnya kita habis bete gitu kan, mood lagi gak enak, kita dengerin lagu kesukaan kita tuh, mood kita tuh bisa ikut membaik gitu. Nah makanya nih, ntar di Goyang Malam Neng Manis Abang Sayang bisa cerita dan cerat-cerat, bisa request lagu. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Nih udah bisa ya kan. Atau di 021-536-3333. Nah sekarang nih, sebelum Neng Manis Abang Sayang yang cerita dan curhat, izinin Bang Arya dulu nih ya, Neng Manis Abang Sayang buat cerita-cerita dan curhat-curhat ya. Ah, jadi ceritanya hari ini Bang Arya itu ada perkuliahan lah. Kayak biasa Bang Arya ya, bangun sekedar gitulah ya. Kayak oh, udah alarm bunyi, bangun ngeliat tidur lagi ya kan. Emang sih Bang Arya melek sampai jam berapa ya? Jam 6:30 deh ya, 6:35 ya. 6:35 tuh Bang Arya masih melek. Terus setelah itu Bang Arya tuh tidur. Bang Arya tidur sampai jam 11:58. Waduh, tuh kan. Wah, benar-benar sangat tidak produktif ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, itu juga terus abis Bang Arya bangun, Bang Arya tuh kuliah, siap-siap buat kuliah. Bang Arya kuliah itu jam 12:30. 12:30 Bang Arya kuliah, itu mata kuliahnya Bang Arya lupa, presentation and negotiation skill. Di situ ngelatih presentasi dan teknik negosiasi. Jadi Bang Arya tuh tadi praktek presentasi, Bang Arya kayak membuat suatu kolaborasi antar brand ya, produk, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Di situ Bang Arya mempresentasikan ya. Di situ Bang Arya mempresentasikannya. Nah, wah itu ada tuh satu orang yang sebenarnya udah diwanti-wanti sama teman-teman sekelompok. Adalah inisialnya, anggap aja namanya P ya. Nah si P ini pokoknya udah diwanti-wanti. Ini si P ini banyak nanya nih orangnya. Ya pokoknya nanti kalau si P banyak nanya, lu yang jawab ya. Karena gak tahu ya, teman-teman Bang Arya tuh mengandalkan Bang Arya untuk ngebacot. Untuk cuap-cuap ya. Walaupun sebenarnya cuap-cuap Bang Arya gak ada isinya, kosong. Tapi ya ada aja gitu jawabannya Bang Arya tuh. Ya udahlah, akhirnya apapun yang ditanyain Bang Arya yang jawab. Untung aja ya, dia merasa puas ya sama jawaban Bang Arya. Wah kalau enggak, itu pertanyaan dia bisa panjang kali lebar tuh. Bisa panjang kali lebar. Nah Bang Arya tuh, wah sebenarnya jujur aja udah bete ditanyain terus. Setelah presentasi, tanya jawab, Bang Arya kelar gitu kan. Bang Arya pulang deh ya. Bang Arya pulang, terus nyampe rumah itu Bang Arya kerja kelompok lagi, ngerevisi presentasi yang tadi ya, karena banyak nanya. Jadi banyak yang direvisi. Terus juga Bang Arya tuh ada rapat tentang event yang pengen Bang Arya jalanin, tentang lingkungan lah ya, tentang konsep 3R. Itu Bang Arya ngadainnya di sekolah di SMA 63 Petukangan. Itu dekat rumah Bang Arya tuh. Itu Bang Arya, wah lumayan lama, tapi biasa lah ya, kalau kerja kelompok tuh pasti kebanyakan ngobrol daripada kerjanya. Kayak kelompoknya cuma 2 orang yang kelompoknya ada kerja kelompok isinya 5 orang. Yang 4 kelompok, yang kerja 1. Namanya juga kerja kelompok ya kan.
Ya udahlah, karena dari situ Bang Arya tuh ke pasar malam karena mungkin kalau Neng Manis Abang Sayang tinggal dekat petukangan ya, di lapangan komplek Kostratu lagi ada pasar malam. Nah, Bang Arya ke sana tuh. Tadi ke sana Bang Arya rame-rame sama teman-teman Bang Arya. Kita jajan lah. Cuman emang karena jamnya enggak pas, kita enggak sempat main wahana apapun. Setelah itu Bang Arya baliklah ke rumah, teman-teman Bang Arya juga pada pulang. Bang Arya langsung otw ke Radio CBB buat siaran, buat dengerin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar cerita dan jerat curhat ya. Makanya nanti yang mau gabung bisa langsung telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Nurma Paejah, Sesal nih ya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: sahabat baru kami jangan. Memang Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya. Makin wow, yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis Abang Sayang yang kusiap sampai jam 11 malam ya. Waduh, bentar ya Bang. Dulu nih lumayan enak ternyata ya, dari depan langsung lari ke dalam. Nah, memang Abang Sayang yang mau gabung sama Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhatnya di Goyang Malam bisa banget langsung aja gabung di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Sekarang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895. Ada sih.
1: Halo.
0: Waduh, salah kan kebiasaan.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
2: Asiknya makin pol.
1: Asik, Neng Lasmini, apa kabar?
2: Alhamdulillah, hari ini aku capek.
1: Waduh, yang habis acara nih, yang habis acara.
2: Iya, ini udah si kecil.
1: Si kecil itu yang tinggi banget bukan sih? Si Kevin itu yang tinggi banget?
2: Bukan, yang kecilnya yang pendek.
1: Oh, yang pendek tuh si Kevin, si Kevin.
2: Iya.
1: Bang Arya
2: kira yang tinggi itu temennya.
1: Oh, Bang Arya kira itu si Kelvin yang tinggi.
2: Bukan, Kelvin yang pendek yang pojok.
1: Emang hari ini itu tadi Bang Arya lihat Kelvin megang itu apaan tuh? Itu Kelvin juara kah?
2: Apa?
1: Itu Kelvin juara apa gimana tuh tadi dia megang apaan tuh?
2: Iya, itu memang itu nama pembagian, tapi kayak juara-juara gitu.
1: Oh, juara apa Kelvin?
2: Itu maksudnya yang prestasi gitu, cuman dia peringkat keberapa gitu.
1: Wah, tetap aja. Peringkat keberapa juga tetap aja. Bang Arya sebenarnya malu ya kalau ngomongin peringkat.
2: Iya, ya, ya gitulah kan tadi kan aku kan nyasar gitu ya. Ternyata di tamannya bukan taman yang aku tungguin, mesti yang aku datengin ternyata di sebelahnya gitu kan. Oh. Terus tiba-tiba aku dateng sampai situ di taman jam 8. Sedangkan murid-muridnya sampainya jam sampai setengah 10. Terus tiba-tiba, iya tiba-tiba kan aku nunggu 1 jam setengah ya. Terus udah gitu kan tiba-tiba Kelvin nelfon, emak lagi di mana, lagi di taman, emak salah, taman bukan taman itu yang sebelahnya lagi ya gitu kan. Gak lama wali kelasnya nelfon, udah nanti saya kasih map gitu. Tiba-tiba handphone aku mati.
1: Ya Allah, terus gimana dong?
2: Terus padahal tuh dia tuh agaknya kayak pintu di atas jembatan, aku di bawah jembatan itu yang buat nyebrang ke arah yang taman dia tempatin.
1: Oh, ini
2: terus,
1: ya?
2: Ya, ada. Ya, tuh ada kayak pintu di atas jembatan gitu, aku di bawahnya kan. Terus aku liatin, dede, tuh kata temen gini, walah, tuh mama Kelvin di bawah, gak ngeliat, kayak gitu. Ya udah, akhirnya, udah mama Kelvin naik ke atas ya, ke jembatan gitu, nyebrang ke taman sebelah, kayak begitu. Ya udah, aku akhirnya taman ke sebelah, memang aku lupa ngecas handphone. Jadi tiba-tiba mati, padahal guru dia bilang mau ngirimin map gitu biar aku tahu gitu tempatnya.
1: Oh itu tadi di Taman Bendera Pusaka ya?
2: Bukan, di daerah Tebet.
1: Oh, di daerah Tebet, Bang Arya kira di Taman Bendera Pusaka.
2: Enggak, namanya Taman Eco Park.
1: Kalau di daerah Tebet, dekat-dekat itu dong, Diana dong.
2: Itu dekat Diana.
1: Iya, dekat
2: Neng Diana. Dekat dia, dia Neng Diana.
1: Aduh, mampir ora?
2: Enggak mampir, aku saya sibuk, saya kan ngirim foto-foto bareng sama itu sama Kelvin kan, di bawah berapa sih nama kayak kain gitu, dan bawa kado gitu.
1: Iya, dapat medali tuh tadi Bang Arya.
2: Gunang begitu dia.
1: Tadi Bang Arya mau nanya dulu, mau requestnya lagu apa? Tadi kan katanya lo udah diputerin tuh lagunya Nurma Paija.
2: Iya, lagunya itu deh, apa sih namanya? Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia.
2: Itu ya, apa sih nama? Mata Hatiku.
1: Iis Dahlia Mata Hatiku.
2: Iya.
1: Mana dengar ya? Bentar nih ya, loadingnya emang lama. Oh ada.
2: Ada. Ini tadi tuh Neng Murna manggil aku abang.
1: Apa Neng?
2: Tadi aku kan nanya Bang Arya siaran ke malam ini. Terus Bang abang Arya siaran hari ini. Hah? Kok aku dipanggil abang gitu?
1: Oh salah ngirim. Jalan BN.
2: Enggak, dia memang kata dia salah nyebut, kata dia gitu. Aku mau manggil Po jadi abang, kata dia gitu.
1: Ya Allah.
2: Tadi ya udah nama bercanda enggak apa-apa ya. Enggak aku bilang gitu. Ya udah, tadi dia lagi seneng tuh, Neng Murna.
1: Aduh, seneng.
2: Ketawa seharian.
1: Kayaknya kudu ditanya deh. Eh, ini Bang Arya mau nanya dulu, matahariku apa mata hatiku sih?
2: Mata hatiku.
1: Oh, udah Bang Arya pasang nih, benar. Bang Arya kira salah.
2: Salam ya. Buat Neng Murna sama Papi Jumadi. Terus Mama Kade, Mampo Cemara. Bang Endra Asai, Bang Darli. Bang Madu, terus Ranjai. Mbak Ranjai, terus Teh Erna, Teh Erni. Terus siapa lagi ya? Itu apa sih namanya? Teh Binda sama Bang Batinya.
1: Okay.
2: Dan semuanya ada. Oh iya, Neng Martini. Teh Suci, kadang-kadang kalau lupa. Ya semuanya aja yang lagi dengerin CBB saat malam.
1: Okay.
2: Neng Murna on air.
1: Asik gantian ya. Biasanya suka
2: Bumbun dia datang duluan. Biasanya dia duluan.
1: Iya makanya biasanya kan Neng Murna ya. Neng Lasmini on air. Ini sekarang Neng Lasmini yang gitu. Neng Murna on air.
2: Iya mungkin nyala kali gak ada ya.
1: Mungkin kalah cepet.
2: Iya. Terima kasih ya Bang Arya ya. Semoga Bang Arya sehat selalu. Baik rezekinya dan sukses.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Langsung aja ya Bang Arya mau puterin nih Mata Hatiku. Judulnya dari Iis Dahlia, requestannya dari Neng Lasmini. Neng Manis Abang Sayang. Makanya ntar yang mau request-request juga gabung sama Bang Arya ya, buat cerita-cerita dan curhat-curhat dulu ya pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Ya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 CBD Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
3: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
2: Lari aja yuk. 1, 2.
3: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
2: Lah, bukannya lo kesurupan?
3: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia.
2: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
3: Goyang sejangkau siar.
4: Ayo, siapa takut?
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.
6: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Wanisa Bang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Wanis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih. Masih bisa banget gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Yang udah ada nih ya. Bang Arya mau angkat dulu nih. Ada siapa nih? Halo. Halo. Wah. Gimana Neng Murna? Neng. Coba. Nah, Neng Murna, halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa sih Neng, sinyalnya kenapa?
1: Sinyalnya susah.
0: Ya Allah, pantas aja gak jadi yang pertama ya hari ini ya.
1: Iya, nelfon ke 021, abang malah halo-halo.
0: Oh, ya Allah. Ngomong bilang atuh Neng, Bang Arya ngira. Ah, ini mana Neng Murna? Tiba-tiba sinyalnya gini, di 021 juga bunyi. Bang Arya bingung nih jadinya nih. Neng Murna apakah di Goyang Malam?
1: Di Goyang Malam, asiknya makin par.
0: Neng Murna apa kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hari ini gimana? Pipi Jumadi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Hari ini Murna tadi siang habis makan rujak lagi sama Pipi Jumadi.
0: Waduh, tadi gimana
1: kok? Papaya.
0: Waduh, mantap banget tuh. Tadi Bang Arya tadi dengar nih ada suara yang cempreng juga nih. Pipi Jumadi apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Arya.
0: Alhamdulillah
2: sebaliknya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat juga Pipi. Ini yang habis pada makan daun paya nih, enak banget ya.
1: Enggak, paya.
0: Oh, habis makan paya, dikirain makan daun paya.
1: Habis makan rujak tadi siang, langsung makan payanya.
2: Bakso nih Bang Arya.
0: Tuh kan, kemarin mie ayam, sekarang bakso. Yeah. Bang Arya tinggal nunggu WA aja nih. Bang Arya mau bakso enggak ntar?
2: Ada itunya, tulangnya, ada sumsumnya, enak.
0: Sedot ini. Oh, ini bakso tulangan ya?
2: Iya, di sedot ada darahnya, ada tulangnya itunya, sumsumnya itu.
0: Wah, jujur tuh. Bang Arya ada punya langganan bakso tulangan juga, namanya bakso Nario. Wah, tuh Pak Nario tuh, wah, bakso jual bakso tulangan juga, tapi satu-satunya lagi yang jual bakso tulangan di tempat Bang Arya.
2: Iya, mantap gitu.
0: Wah,
1: kalau pun nama bakso nggak begitu senang.
0: Wah, Bang Arya, kalau Bang Arya demen bakso, tapi kalau bakso tulangan Bang Arya demennya tuh pakai jengger, bukan pakai tulangannya, Pi.
1: Pakai genjer.
0: Astagfirullah. Beda, bukan genjer, bukan genjer. Genjer mas sayur. Jengger.
1: Enggak tahu genjer.
0: Jengger ayam.
2: Jengger ayam.
1: Ceker.
0: Bukan yang jambul.
2: Cengkernya itu.
1: Oh, jewernya ini.
0: Iya, yang di atas ayam tuh, yang jantan tuh kan ada jambulnya.
1: Yang di atasnya itu.
0: Yang jambulnya ayam tuh.
1: Iya, jambulnya, sulahnya.
0: Oh, sulah namanya.
1: Iya, yeah. Kalau di Sunda sulahnya ayam.
0: Sulah. Oh, kalau bahasa Sundanya sulah. Kalau Bang Arya bilang
1: sulah ayam.
0: Bilangnya jengger. Makanya tiba-tiba kok genjer.
1: Kalau jember ini bawahnya.
0: Ceker, itu ceker.
1: Ceker malah lagi gini, jabernya ini yang bawah yang kayak jenggot.
0: Oh, itu namanya apa? Jaber.
1: Jawer. Ini sulah yang di atas sulahnya.
0: Sulah yang di atas. Kalau yang di belakang, apa namanya?
1: Hah?
0: Yang di belakang, ekor.
1: Ekor, itu mah nggak mau, itu mah nggak doyan. Iya.
2: Cakar.
1: Enakannya cakar, enak. Tapi, wih, mantap.
0: Bang Arya, iya sih, cakar juga katanya kalau waktu kata mama Bang Arya dulu waktu Bang Arya kecil Bang Arya doyan, tapi pas sudah gede Bang Arya enggak terlalu males Bang Arya makan ceker, makan cakarnya ayam.
1: Wah, kalau murna mah senang. Kalau di sambal habis di ungkep kan. Terus di ini dimasak di sambal. Kan enak, empuk lagi.
0: Iya tuh. Tapi kalau misalnya cekernya,
1: tapi cakarnya yang gede-gede, jangan yang segede jempol. Ah, cakarnya.
0: Bang Arya doyannya cakar ayam, tapi yang udah nggak ada tulangnya, ada nggak?
1: Kalau di sini nggak ada. Kalau murna gak pengen yang nggak ada tulangnya mah. Kalau ada mah beli.
0: Ada tapi Neng, beneran ada.
2: Ada di resto namanya.
0: Bukan di ini di jajanan kalau dekat rumah Bang Arya ada tahu. Oh, di sana nggak ada ya?
1: Masa?
0: Iya.
1: Gak ada di sini mah.
0: Itu resto namanya. Itu bukan resto tapi itu jajanan pinggir jalan, yang di pinggir jalan loh orang jualan itu pokoknya ceker ayam pedes. Dia pedes, pakai kuah pedes, tapi nggak ada tulangnya.
1: Oh, kalau ada memurna bengen, beli.
0: Waduh. Walah, Bang Arya baru tahu di sana. Dikirin Bang Arya ada loh, soalnya Bang Arya ngomong.
1: Wah, kalau murna ada mah di sini, murna tiap hari nggak usah beli ayam keprek, udah beli ceker aja.
0: Ya udah nih.
1: Beli ceker bagai, sebungkus bagai banyak.
0: Nih, kalau makanan kan maunya ceker. Kalau lagu maunya apa dong? Pipi Jumadi sama Neng Murna nih.
1: Ceker itu
0: masa ayam. Ceker lagi. Masa ceker lagi? Lagu. Lagi.
2: Pecah seribu.
0: Pecah seribu. Ya Allah. Masa ceker lagi?
1: Kayak tadi sama kelas ini dan nyebut Bang Arya udah siap, Bang Arya yang siaran kok malah
0: ini. Ya Bang Arya, Bang siaran enggak?
1: Iya, orang dia nanya terus, "Bo, yang siaran siapa?" Ya enggak tahu, tar dulu ini dulu. Siapa tuh kan enggak tahu Bang Arya atau Bang Repan. Begitu. Oh, gitu. Iya. Akhirnya kan Abang yang siaran menyebut Bang Arya yang siaran, po malah Abang siaran.
0: Ya Allah.
2: Aduh ini pertama.
1: Tadi terus? Pertama udah masuk tapi disundul last minute.
0: Ya Allah. Ini Pipi Jumadi, Pipi ya, maunya ya. Pecah seribu dari siapa nih? Happy Asmara.
2: Iya.
1: Iya.
0: Oh, bukan dari Elvi.
2: Bukan.
1: Bukan.
0: Oh, Happy Asmara. Oke, ada Bang Arya pasang nih. Neng Murna sama Pipi Jumadi mau kirim-kirim salam dulu enggak?
1: Salam-salamnya Tedinda, Menasmeni, Teh Suci, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, Mama Kajolkan, Cemaran,
0: Bang Hendra Asoy,
1: terus Ria, Bunda Min, sama Bang Dulnya, terus Wartini, On Air,
0: sama yang satu lagi,
1: Mama Pika. TR nih. Ya semuanya aja Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada semoga sehat selalu.
0: Oke, spesialnya nih yang belum nih.
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi.
0: Yang
1: tersayang.
0: Tercinta.
1: Terganteng.
0: Aduh. Ter semua ya. Oke dah.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak
1: Neng Murna. Ngurusin Murna yang malam mulu.
0: Subhanallah.
1: Gantiin baju Murna.
0: Waduh. Gantiin baju Murna. Subhanallah.
1: Makanya Murna lebih sayang.
0: Iya.
1: Daripada Pipi Jumadi memang sayang.
0: Dia enggak fokus. Oke, ada terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketuker dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kayaknya Neng Murna hari ini lagi kurang fokus nih. Coba, ini Neng Murna lagi kurang fokus. Kenapa ya Neng ya? Kayaknya terlalu happy kah? Wah, Bang Arya sampai lupa nanya ya. Tadi seneng banget tuh, happy banget hari ini gara-gara apa? Sampai lagu requestannya aja Happy Asmara tuh. Happy bener ya. Langsung aja nih kita dengerin. Buat Neng Murna jangan lupa minum air putih dulu ya Neng ya, biar balik fokus. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerja

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Newani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung sama Bang Arya, nanti bisa gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 nih. Udah ada siapa nih coba. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Martini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat, capek abis ngegotok.
0: Waduh. Tapi hari ini aktivitasnya ngapain aja nih kalau Neng Martini? Passwordnya dulu belum kita Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Tadi udah mau ngomong hayu siapa takut tuh, Bang Arya denger tuh. udah masalah tuh. Kayaknya capek banget ya sampai hilang fokus gitu hari ini.
1: Iya, kita bisa nanti mau menggrip, berbandi, bayang, grip, bagi yasin, padiah, dan biasa nungguin sampai isya.
0: Waduh, lumayan tuh. Emang nyetrikanya dari jam berapa tadi?
1: Dari biasa dong, ngerisa dari jam 3 rapi, pokoknya banyak dong. Terus rampak menggerib dah tuh. Habis menggerib kita undang dikit kan. Sekarang belum jam 6 udah menggerib ya. Langsung udah mandi langsung nyelama rapi ini. Menggerib langsung, sholat langsung. Ini rapi bisa sambil ngaji rapi, ngaji, yasin tadiran, minta barat. Pas banget bisa.
0: Sekarang tinggal rebahan, istirahat ya Neng ya.
1: Iya.
0: Asik.
1: Makanya udah baca belum? Udah buka belum yang pesan suara?
0: Kalau yang pesan suara belum tuh, Bang Arya baru ngeliat yang terima kasih kemarin.
1: Udah barusan, kan barusan saya lagi nelfon, emang biasa bareng murna melulu ya. Iya. Terus saya mau matiin, saya mau kirim pesan, mau menang Murna, udah ngomong, udah jadi yang masuk Neng Murna.
0: Oh, gak apa-apa ya, ya kalah cepet, kalau emang kalah, coba lagi.
1: Iya, yeah. Terus aku deh, tadi tentang ngomong cerita ini ya, ceker.
0: Iya, ngomongin ceker, kenapa itu, ada apa nih dengan ceker kalau Neng Martin?
1: Goreng-goreng, anak-anak pada suka dah tuh pakein saus
0: lah. Oh, kalau Neng Martini demen suka cekernya tuh digorengnya sampai garing tuh, anak-anak pada suka.
1: Ya enggak, maksudnya yang jualan saya mah kalau beli ayam enggak tahu diambil ceker.
0: Oh, kalau Neng Martini tuh ceker enggak diambil?
1: Enggak, soalnya paling ininya doang, Pak. Kadang-kadang pala juga enggak diambil kalau beli ayam. Habis di rumah enggak ada yang makan.
0: Oh, kalau di rumah tuh enggak ada yang makan ceker, Neng?
1: Enggak ada yang doyan. Tegas sekali, pala tulang-tulangan ceker enggak ada yang makan utuh. Kadang enggak mau.
0: Tapi emang itu yang jual ceker goreng di mana itu, Neng?
1: Ada sekarang itu abang-abang tuh, kadang-kadang tergantian bawaan Malang, tar apa aja ke inian bakso, abis bakso bawaan gitu ada tuh di ayam.
0: Tapi Neng Martini doyan ceker nggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, kalau Neng Martini nggak doyan.
1: Tahu kalau ada tahu bulat tuh sekarang lewat di depan rumah.
0: Tahu bulat biasanya yang gerobakan ya?
1: Makan juga kalau itu. Tapi saya lihat itu kalau minyak yang udah lama aja kan ini yang lain. Enggak lihat dulu, saya mah kalau muncul yang baru.
0: Oh ngelihat itunya dulu gitu ya. Kalau Bang Arya mah jajan-jajan aja kadang-kadang emang ya Allah, emang kagak peduli. Kagak peduli banget sama
1: sekali dua kali tuh saya masih makan kalau udah bahan dari minyaknya ini hitam banget ya.
0: Warna minyak tuh kalau udah makin lama dipakai berhari-hari tuh minyaknya sampai hitam banget ya?
1: Iya, kalau saya juga emang kalau saya mau di rumah masak habis itu langsung dibuang nggak dipakai lagi Bang Arya.
0: Oh Bang Arya, makanya kata Bang Arya gimana cara bedain minyak yang udah berhari-hari sama minyak baru? maksudnya minyak yang udah dipakainya kayak seharian beda. Lah bedain sama yang udah dipakai 3 hari. Oh ternyata hitam.
1: Kalau udah 3 hari ke 4 harinya beda Bang Arya.
0: Rasanya juga udah bikin beda ya.
1: Beda dengan lain. Kecuali bawang tuh, misalnya minyak bawang kita ditaruh wangi, dan bikinin wangi kalau buat nasi uduk.
0: Oh gitu. Tapi Neng Martini mau requestnya lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu nih lagunya.
1: Tapi LP udah di setel ya?
0: Belum, LP belum.
1: Belum, ini aja apa kan ya?
0: Apa?
1: Sedingin salju.
0: Sedingin salju dari LP ya? Tapi kalau Neng Martini waktu itu requestnya apa sih? Selain LP waktu itu demennya sama siapa dah?
1: Kadang-kadang Is Darlia,
0: Ayu Ting. Oh, Ayu Ting-Ting juga demen juga.
1: Demen. Itu yang lama palsu tuh.
0: Oh ya Allah, lagu lama banget tuh.
1: Itu yang lama-lama. Ame itu dah, apa digilir cinta tuh.
0: Itu digilir cinta tuh dari siapa sih?
1: Dari siapa ya? Apapunnya lo lupa dah kayaknya.
0: Oke nih
1: yang teman saya juga bisa lah.
0: Ya ini lah dari Elvi sedingin salju udah Bang Arya pasang ya. Oke ini oh yang ini ya. Oke udah Bang Arya pasang nih ya Neng ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam-salam dulu nggak Neng?
1: Ya salam kembali buat Wasmini, Neng Murna, Tedinda, Lesuci, Ranjai, siapa lagi ya, Erna, Neng Erni, Neng Sayang, pokoknya semuanya, terutama Bang Arya.
0: Waduh, terima kasih.
1: Spesialnya buat Yana, Pemaya, Pemani.
0: Oke, itu teman-teman Neng.
1: Apa Bang Atas Omega sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sehat pulang hati-hati.
0: Terima kasih banyak
1: waktunya ya.
0: Sama-sama Neng, terima kasih banyak juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Oke nih, lagunya udah Bang Arya pasang ya Neng Martini. Dari Elvi Sukaisi sedingin salju nih ya. Nah, oh ya tadi Bang Arya juga lupa ya, buat Neng Martini juga sehat-sehat terus ya Neng ya. Amin ya Rabbal Alamin, lancar terus rezekinya. Bang Arya mau langsung aja puterin Neng Marisa Bang Sayang, jangan kemana-mana ya. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum,

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Memanis Abang Sayang sejangkau siar, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 5 tahun CBB mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal demenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Ya, maaf ya Neng Manis Abang Sayang sebentar ya. Nah, sekarang nih Bang Arya mau angkat dulu. Oh iya, Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam tuh bisa cerita-cerita dan curhat-curhat ya. Bisa cerita-cerita dan curhat-curhat. Nanti telepon telepon Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, nah Bang Arya sekarang mau angkat dulu penelpon di 021 nih. Ada siapa nih? Woy, kok mati? Coba telepon lagi yang di 021. Ah, tadi udah Bang Arya angkat ya. Coba, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Goyang. Tapi bukan aku.
0: Oh, itu bukan.
1: Nothing.
0: Oh, lo siapa? Udah Bang Arya angkat.
1: I don't know.
0: Udah Bang Arya angkat mati. Ya udah nih, coba nih. Kalau yang ini siapa
1: asiknya
0: ini?
1: Makin pol.
0: Oh iya, asik di Goyang Malam.
1: Simpel.
0: Asik. Ini kalau yang ini siapa nih? Ini yang ini siapa?
1: Siapa aja boleh.
0: Ranjay, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau baik.
1: Kepala lagi nyut-nyut.
0: Kenapa? Nyut-nyut kenapa?
1: Kalau jajan begini kepala nyut-nyut.
0: Kopi kurang kopi?
1: Enggak, udah.
0: Oh. Kirain kopi kurang.
1: Mungkin faktor capean.
0: Faktor kecapean. Emang hari ini ngapain aja sih?
1: Ya dari kemarin-kemarin sih sampai mungkin numpuk-numpuk kali.
0: Oh, capeknya sedikit.
1: Jadi, kayak gunung deh, betul.
0: Lama-lama jadi bukit. Tapi kenapa bahasa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya? Kenapa?
1: Itu tetap salah.
0: Hah?
1: Itu lagunya
0: Supermar. Oh, jadi mau request lagunya itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Aku udah dengerin udah. Itu lagu aku suka juga.
0: Oh, itu juga suka.
1: Sering aku request juga. Tapi udah diputerin ya, makasih.
0: Oh iya, sama-sama. Terus ada cerita apa sih kalau hari ini Ranjay?
1: Kemarin aku diomelin sama Erna.
0: Kenapa diomelin? Kenapa?
1: Karena kemarin aku seharian sampai malam nggak makan nasi.
0: Ya Allah, iyalah omelin aja Neng Erna, omelin nih Ranjay nih Ranjay nih Neng Erna.
1: Karena lagi males makan nasi.
0: Kok gitu?
1: Mau makan mie.
0: Eh kalau males makan nasi gak boleh dilewatin atuh, tetap aja makan. Eh tapi sebenarnya ya kalau Ranjay lagi gak mau makan nasi, Ranjay bisa loh ganti pakai umbi-umbian.
1: Biskuit, roti.
0: Boleh pakai itu boleh, gak apa-apa. Pakai iya, gandum, pakai sagu.
1: Makan mangga. Itu.
0: Gimana? Buat makan mangga?
1: Enggak, maksudnya makan buah.
0: Tapi tetap kalau Ranjay belum makan nasi, tetap harus dibarengin sama gandum-gandum gitu ya, ubi.
1: Iya, roti biskuit kayak gitu.
0: Nah, enggak apa-apa kalau emang malas makan nasi diganti sama itu enggak apa-apa.
1: Iya. Hanya badan aku enggak gendut.
0: Gitu.
1: Kan gue tahu.
0: Menjaga karbohidrat ya. Belajar dari momongan pasti.
1: Iya.
0: Tapi iya loh, Bang Arya tuh sempat kepikiran ya.
1: Kenapa? Bang Arya tapi apa ya? Apa? Selalu kalau punya keinginan olahraga, tapi Bang Arya selalu down. Itu nggak boleh sih, pas malam tuh dibilang kot.
0: Dibuang eh?
1: God. Iya nggak boleh sifat malas, nanti perutnya endut loh.
0: Emang
1: Bang Jerry.
0: Emang mengendut Bang Arya juga.
1: Makanya Bang Jerry perutnya endut.
0: Iya Bang Jerry kecil tapi endut ya.
1: Iya.
0: Bang Arya.
1: Kan Bang Jerry juga malas olahraga kali.
0: Iya Bang Jerry tim yang tim Bang Giri itu atlet, atlet. Bang Giri itu atlet, tahu nggak tahu? Emangnya?
1: Tapi perutnya endus.
0: Bang Giri itu atlet tidur. Enggak, Bang, itu Bang Jerry.
1: Iya, Bang Jerry.
0: Iya, bercanda ya Bang Jerry.
1: Marah yang kan ngambek. Tembok. Kayak Om Rama bilang itu ada tembok. Ada tembok. Dijatin aja gitu.
0: Ya Allah. Tapi Bang Ari mau tanya dulu dong nih, Ranjay mau requestnya lagu apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Itu tuh Merpati.
0: Hah?
1: Merpati tak pernah ingkar janji.
0: Oh, Merpati tak pernah ingkar janji. Biasanya kalau Ranjay
1: harus Rosmala.
0: Harus apa?
1: Kasia Rosmala kan?
0: Oh.
1: Merpati tak pernah ingkar janji.
0: Iya, benar.
1: Iya. Ayo, Mas.
0: Ayo, Mas. Pasti nih kalau request lagu ini Erna siap-siap tutup kuping. Kalau enggak radionya dikucilin.
1: Aku tadi udah bilang.
0: Udah bilang.
1: Request lagu itu.
0: Terus kata itu apa?
1: Ya udah sama on air.
0: Asik. Ya udah sama on air. Asik. Cool banget sih. Kalau kata orang Sunda mah tiris. Bahasa anak zaman sekarang. Bahasa anak zaman sekarang tuh kalau bilang keren tiris. Asik.
1: Kalau orang Jawa adem.
0: Adem.
1: Ayem.
0: Oh, ayem. Cool banget. Keren lah sih. Tapi Ranjay ini sekarang
1: itu lagi bikin kolak maknya.
0: Oh, lagi bikin kolak.
1: Tadi bilang gini, kan adiknya namanya Lani.
0: Mm-hmm.
1: Alan tuh ada kolak. Aku jawab, aku ikutan jawab, gak mau. Terus maknya bilang gini, kalau tiket aku anterin. Gitu.
0: Waduh. Kayaknya
1: pernahnya ngomong gitu.
0: Oh. Oh ya Allah, apa saya baby pindah aja ya dekat rumah Neng Erna ya Neng ya?
1: Biar kenyang ya. Tinggal order ya.
0: Iya. Yeah. Waduh getar nih. Ya dah. Ini terus Ranji mau kirim salam-salam dulu nggak nih?
1: Buat Erna Penyo.
0: Erna Penyo.
1: Mas Mimi.
0: Mm-mm.
1: Diana.
0: Mm-mm.
1: Kong Madu.
0: Mm-mm.

0: ngobrol.
1: Bang Udin Kobra.
0: Ada kan si Udin.
1: Iya, Bang Arya. Bang Arya kayak waktu itu pernah dengar, bukan belum pernah on air ya di Bang Arya, tapi Bang Arya pernah dengar namanya. Bang Arya jadi keinget lagi. Iya, Bang Udin.
0: Tinggalnya di Pancoran.
1: Oh.
0: Jadi dengerin di mobil kali sekarang.
1: Terus siapa lagi dong salam-salamnya nih?
0: Nur.
1: Nur.
0: Nur.
1: Nur.
0: Sandanya,
1: no. Iya. Ini mau on air.
0: Piring lempar-lempar.
1: Ini kemarin juga mau on air katanya dia.
0: Sarapmu. Matur suwun ya, Bang Arya.
1: Sami-sami sanget.
0: Matur suwun sanget.
1: Oh, matur suwun. Iya, sami-sami ranjai, matur suwun sanget.
0: Iya. Hati-hati.
1: Oke, terima kasih.
0: Sehat terus ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Bang Arya sekarang mau puterin dulu nih lagu dari Tasya Rosmala Merpati, Tak Ingkar Janji. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang gak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu ini berkemain dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CDB Radio.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: CBB Radio 105,4 FM.

0: Tahun CBB mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Masiknya makin pol. Ya pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Nah Neng Manis Abang Sayang yang mau gabung nanti bisa gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Sekarang nih Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 yang udah ngomong pengen on air ya. Sampai kata kalau kata anak muda zaman sekarang mah kalau di caps lock gitu tuh udah kepengen banget tuh on air Bang Arya, ibarat mah teriak gitu tuh. Coba nih, ada siapa nih ya di 08 ya? Halo.
1: Bisa aja dah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asik ya, makin pol.
0: Asik, kasih. Kemarin hilang ini ya.
1: Kemana kali hilang sinyalnya, di bawah gonggo ketayang.
0: Ya Allah. Iya ya. Bang Arya, enggak yang sebelumnya tahu yang Bang Arya nanyain mana nih Neng, gak on air tumben.
1: Iya, kemarin mah lagi Bang Arya nanyain gak on air, kemarin lagi gak monitor.
0: Oh lagi, pasti lagi liburan kan? Pasti lagi liburan. Bukan,
1: ini lagi tahlilan 4 hari.
0: Oh lagi Arya. Tahlilan 4 hari. Siapa? Boleh tahu
1: adik Ipat Cemara. Adik Ipat Cemara kan meninggal.
0: Oh innalillahi. Turut berduka cita ya Neng ya. 4 hari ya, ya Allah, baru banget.
1: Iya, ini 6 hari besok 7 hari dia.
0: Oh besok, iya besok 7 harian. Oh besok gak on air juga dong. Gak monitor dong.
1: Kalau besok insya Allah soalnya barengan sama acara arisan yasinan.
0: Berarti lagi gak on air dulu kalau besok.
1: Insya Allah kalau udah pulang cepet ya on air ke jam 10.
0: Itu ngandelin keberuntungan aja itu mana kalau mau on air.
1: Itu jam 10 mungkin acaranya udah beres bisa kan.
0: Ya gimana? Gimana konsepnya jam 10 acaranya udah beres dia mau on air? Kan udah beres acaranya. Coba dijelasin.
1: Kan itu baru, kan baru ancang-ancang.
0: Oh ancang-ancang ya. Tapi gak apa-apa, lakuin dulu aja mungkin kepentingan ya itu, karena itu kan lebih utama ya. Lebih iya, penting betul. Wah, ya jalanin dulu aja. Gak apa-apa absen sehari dua hari mah.
1: Iyalah.
0: Eh tapi terus hari ini tuh kegiatannya ngapain aja sih?
1: Hari ini kegiatan ya?
0: Naga.
1: Ya biasa lah. Ya biasa lah, tiap hari-hari Cemara kan kerja. Sibuk kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nanti dulu nanti.
0: Gak apa-apa, Bang Arya tungguin, tenang aja. Bang Arya tungguin. Eh tapi Bang Arya pengen nanya deh Neng.
1: Iya kenapa Bang?
0: Anaknya Cemara tuh kalau yang di situ yang di rumah tuh yang paling gede kan Kak Kenzo. Kenzo waktu itu umurnya berapa deh kalau gak salah? 25 apa 23 ya?
1: 23
0: ya? Iya. Soalnya seingat Bang Arya selisihnya 2 atau 3 tahun gitu sama Bang Arya kan. Nah itu Kak Kenzo 23. Yang di bawahnya Kak Kenzo umurnya berapa tahun?
1: Di bawah Kak Kenzo umurnya 13.
0: Di bawahnya Kak Kenzo 13. 13 berarti udah mau SMP apa udah kelar SMP nih? Lagi SMP apa udah kelar SMP?
1: Mau SMP.
0: Oh mau ke SMP. Mari udah lupa soalnya umur lulus SD itu berapa Mari lupa. Nah terus kalau di bawahnya itu yang di bawahnya umur 13.
1: Di bawah umur 13 adalah 7 tahun.
0: Oh 7 tahunan.
1: Di bawahnya Kak Rehan.
0: Di bawahnya Kak Rehan umurnya 7 tahun.
1: 7 tahun.
0: Dengar-dengar katanya di atasnya Kak Kenzo juga ada ya?
1: Ada.
0: Katanya kalau nggak salah kepala 4 ya? Apa kepala 3 sih Neng? Katanya anak
1: paling satu.
0: Oh, kepala satu ya. Itu kan kalau kata orang-orang mah Kalau istri, kalau seorang wanita udah menikah dan punya anak, anaknya itu bukan cuman anak dari rahimnya dia sendiri, tapi anak emaknya juga dia urusin tuh, berasa anak sendiri. Emang iya, Neng?
1: Iya.
0: Ya kan, kalau mamahnya Bang Arya ngurusin 3 bocah lah di rumah, karena kan Bang Arya 3 bersaudara. Tapi ngomongnya berasa ngurusin 4 bocah.
1: Emang iya.
0: Emang iya.
1: Bener.
0: Emang apa
1: sih? Kemarin nih ngurusin 4. Udah kayaknya udah gimana ya? Udah kayak ngurusin anak 10.
0: Waduh. Tapi info-infonya katanya emang mau nambah, mau bikin klub sepak bola ya, sampai 11 orang, tambah cadangan 3. Gimana?
1: Insya Allah.
0: Oh. Ayah tuh ya.
1: Ya. Nambah lagi ya.
0: Ya Allah.
1: Aduh.
0: Di ngakak banget.
1: Dicubit lagi, ampun
0: dah. Ya Allah.
1: Ayah, kata ayah begini, Bang, ayah mau nambah berapa lagi juga enggak masalah.
0: Iyalah. Yang masalah mah kan yang lahirin ya, kuat apa enggak tuh. Oh,
1: iyalah. Yang masalah mah cemarannya, kuat enggak.
0: Lah bener.
1: Urusinnya masih bisa enggak.
0: Kalau bahan baku pabriknya mah insya Allah ada terus, kuat terus ya.
1: Ada, mau berapa losin juga ada.
0: Bahan bakunya mah ada, tenang aja.
1: Nah, ada, masih banyak. Orang akarnya juga nunggu terus.
0: Udah. Sekarang kita request lagu deh ya. Kita request lagu, oke?
1: Bentar dulu lah. Masa bercerita begitu, Dan?
0: Bang Arya, ini udah sisa tinggal 3 menit lagi, tau?
1: Ih, masih lama, tau. Ini baru jam berapa?
0: Emang masa iya kita ngomong sampai jam 11?
1: Ini gak apa-apa lah.
0: Bukan gak apa-apa. Neng cemana gak apa-apa. Bang Arya yang di calling ntar sama Bang Gary. Arya, ingat.
1: Begitu misalnya Bang Jerry mah.
0: Makanya ini mau request lagu dulu, apa dulu nih?
1: Kemarin nih mau request lagu Nabilah nih, lagu nyanyi ayah juga nih waktu pertama ketemu
0: Cemara ya. Beda nih kali ini nih, apa itu?
1: Iya, lagunya Nabilah.
0: Nabila yang nyanyi.
1: Ya ayah lah.
0: Ya nyanyi ya. Ayah Sumarno. Ya nyanyi ya.
1: Nyanyi ya katanya ya. No seru duet, no mau enggak.
0: Tadi katanya lagunya yang nyanyi ayah.
1: Ya iya kan duet sama
0: duet sama siapa? Sama ayah Imam. Tapi Bang Ari jadi makin curiga. Kayaknya Imam S. Arifin S. itu Suparno dah.
1: Ayah katanya Imam S. Arifin katanya Suparno. Bisa aja Bang Arya malah.
0: Oh. Nih, Nabila dari Imam S. doang ya. Bukan duet kan ini?
1: Enggak, itu ayah sendiri.
0: Oke, udah Bang Arya pasang.
1: Aku kenangan ayah tuh pertama ketemu.
0: Oke nih.
1: Sekarang dia masih ingat.
0: Kayaknya yang ini kudu dicatat dulu. Mungkin besok kalau Cemara on air lagi, Bang Arya mau dengar cerita yang ini nih. Gimana kenangan pertama? Nanti Bang Arya pengen denger ya. Bang Arya catat dulu nih. Ya. Nah, sekarang
1: ya, udah catat lagunya Nabila.
0: Udah, lagu mah udah dicatat. Ceritanya yang Bang Arya catat maksudnya.
1: Besok ya, besok di malam ya.
0: Ya, besok kan acara dulu, Neng Cemara.
1: Iya, emang mau acara dulu. Besok acara Najwari sekalian arisan.
0: Tapi, ya deh. Tapi besok tuh bukan Bang Arya.
1: Oh, besok bukan Bang Arya.
0: Iya, Bang Arya mau libur 3 hari.
1: Berapa?
0: 3 hari mau libur.
1: Ya iyalah, Sabtu Minggu. Jadi Senin juga bukan Bang Arya?
0: Senin Bang Arya, Jumatnya yang bukan.
1: Oh, Jumat Sabtu Minggu ya? Iyalah, pas Sabtu Minggu mah enggak ada.
0: Ada.
1: Dan ngomong.
0: Lah, Jumat Sabtu Minggu ada, jangan salah. Jumat tuh Bang Revan.
1: Iya, Jumat besok Bang Revan, Sabtu Minggunya bukan emang enggak ada.
0: Emang enggak ada kalau itu. Ya udah nih, salam nih. Uset dah habis backsound.
1: Iya, salam ya tadi buat Polas Meni. buat Pepi Jumadi sama pemurnanya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Teh Suci, buat siapa lagi tadi bang?
0: Neng Martini, Neng Lasmini, Ranjay, terus
1: Mbak Ranjay,
0: Erna,
1: Neng Dinda, ya ada Erna, ada Mama Pika ya.
0: Mama Pika, Neng Dinda juga, siapa lagi?
1: Iya, ada Teh Dinda juga.
0: Ada Bang Suparno.
1: Ayah Suparno mas spesial.
0: Oh ya, kalau Ayah Suparno spesial ya, oke.
1: Iya, ada Bang Arya juga, semoga saya selalu.
0: Amin, ya. Rabbal alamin, terima kasih banyak. Spesialnya?
1: Spesialnya buat Ayah, Kak Injo, Kak Rehan, Dede Ipa,
0: amin.
1: Dan juga Dede Nur Khalifa, semoga saya selalu.
0: Amin, Rabbal alamin.
1: Dan ketiga putranya, semoga saya selalu juga sama sayang sama ayah bundanya.
0: Amin.
1: Putrinya juga di tempat cantik.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, buat Bang Arya, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih banyak Neng Cemara. Ya,
1: sampai ketemu nanti malam Selasa.
0: Oh, oke.
1: Kita cerita lagi, oke?
0: Oke, malah jadi terbalik ya. Bang Arya gitu. Oke, terima kasih banyak
1: Bu Cemara. Iya, terima kasih banyak buat semuanya ya Bang Arya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah terbalik ya Neng ya. Harusnya Bang Arya yang bilang begitu. Sampai ketemu hari Selasa lagi nih. Malah Neng Cemara yang ngasih tahu Bang Arya begitu. Oke dah, Bang Arya langsung aja nih puterin. Nih lagu kenang-kenangan nih. Waktu ayah baru ketemu sama bunda sih. Ketemu sama Neng Cemara ya. Dari Ayah Imam. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1,

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
0: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: 105,4 FM.
6: 100% dari Indonesia.
7: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
8: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sekarang udah jam 10 lewat 38 menit nih ya, gak berasa, udah tinggal setengah jam lagi kita bakal selesai nih, bakal berpisah nih Neng manis abang sayang. Waduh, nah kali ini Bang Arya mau bacain info aja nih ya. Kali ini Bang Arya cuma bakal bacain info aja nih. Ada beberapa info yang bakal Bang Arya bacain. Yang pertama, Bang Arya mau bacain info. Wah, tadi mana nih? Udah disimpan padahal. Waduh. Wah, maaf ya Neng manis abang sayang, lumayan lama nih. Sinyalnya nge-lag ya. Oh, ini dia nih. Ini kali ini ada kabar membahagiakan, kabar gembira nih ya untuk masyarakat, untuk Neng manis abang sayang yang tinggalnya mungkin deket-deket sama Jakarta Utara nih. Neng manis abang sayang si Jabodetabek yang mau berlibur nih ke Jakarta. Wah, ini ada kabar membahagiakan. Jadi untuk menyambut HUT ke-499-nya Jakarta, sekarang Ancol memberikan gratis masuk selama 3 hari nih Neng manis abang sayang. Waduh, mantep ya, gratis masuk 3 hari itu. Jadi hal ini tuh berlaku dari tanggal 22 sampai tanggal 22, 27 dan 28 di bulan Juni tahun 2026 nih. Nah, itu nih, jadi mungkin yang manis abang sayang siang siar yang mau berlibur ke Jakarta, yang mau berlibur ke Jakarta Utara, apalagi Ancol ya, mau main-main di pantai, mau main-main air laut, nah bisa nih yang manis abang sayang gabung mulu sih ya. Bang Arya udah tadi gabung terus nih, keingetnya gabung, ngajakin ngabung aja. Bisa datang nih ke Ancol ya di tanggal tersebut. Waduh. Maaf ya, Bang Arya gagal fokus sebentar nih. Nah, itu bisa gabung di tanggal 22, 27 dan 28 Juni tahun 2026. Itu tapi dengan cara ya, Neng manis abang sayang bisa melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website atau webnya Ancol, yaitu ancol.com. Jadi nah ini tapi tadi yang udah Bang Arya jelasin ya, kalau misalnya Neng manis abang sayang pengen nih, perlu diingat kalau misalnya Neng manis abang sayang, kalau program ini nggak berlaku gitu aja. Jadi pengunjung wajib melakukan reservasi terlebih dahulu ke website, ke halaman resmi Ancol, yaitu ancol.com. Dan saat melakukan pendaftaran, warga Jakarta tuh perlu menginput nomor KTP-nya sebagai syarat ya mendapatkan tiket masuk gratis tersebut. Nah, buat yang belum punya rencana liburan akhir pekan gitu kan, mungkin bisa nih mulai ngajak keluarga dari sekarang gitu. Bayangin aja, serunya nikmatin angin pantai di Ancol tuh, ngeliat pemandangan laut, terus sepedaan di kawasan Ancol, atau sekedar foto-foto ya bareng sama keluarga, temen gitu, mungkin yang punya pasangan, yang manis abang sayang punya pasangan, bisa sama pasangannya juga. Atau Neng Dinda ya kan, keluarganya mau main ke Bogor, keluarganya di Bogor mau main ke Jakarta, bisa nih ajak ke sini. Nah, program ini tuh menjadi salah satu bentuk perayaan ulang tahun yang tadi udah Bang Arya jelasin ya. Udah hampir 5 abad tuh deh ya Jakarta ya tumbuh jadi kota yang penuh cerita, mulai dari pusat pemerintahannya, pusat bisnis, sampai menjadi rumah bagi jutaan masyarakat dan beragam budaya juga tradisi ya.
kalau biasanya kita nih sering dengar keluhan soal macet atau padatnya aktivitas ibu kota. Nah, momen ulang tahun ini kayak bisa menjadi pengingat bahwa Jakarta juga memiliki banyak ruang kreasi ya yang bisa dinikmatin yang manis abang sayang. Salah satunya tentu aja pastinya Ancol. Oke nih yang manis abang sayang. Sekarang udah jam 10:43 waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat yang manis abang sayang yang udah ikut gabung sama Bang Arya ya di Goyang Malam. Tapi jangan khawatir, tenang aja, karena besok malam akan ada lagi Goyang Malam dari jam 7 sampai jam 11 malam yang pastinya bakal ditemenin sama Abang Revan ya. Jadi yang manis abang sayang, jangan lupa gabung. Dan ingat selalu, apapun yang kalian lakukan untuk tetap berkarya untuk Indonesia. Dan begitu saja dari Bang Arya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

yang kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Burak, RT03 RW09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 100 9818 dan bisa CLB

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, baru gue nikmatin udara segar begini.

0: bisa banjir rumah kita.
1: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bioasa dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bioasa.
2: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat, ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
1: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Hari Untung, usia 60, alamat dari Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelebihan darah kuning. Tapi di leher dioperasi, tunggu lancar, punggungnya masih ada. Terkait keluar gitu, Pak. Kalau terbaru ke atas, kemarin nggak sempat selenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
2: Alhamdulillah, selenjar seminggu itu saya

Sinovac selesai 6 botol, diradio channelnya Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airblog.id dan kunjungi

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.